Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

0: That's it.
1: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
2: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: anak muda. Satunya di kandangan. Siap radio HSS. Tetap putarin lagu enak.
1: Menjadi kundung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nyanamu-namu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Radio Masa Kini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui

0: Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Pion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Kandangan. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Kacauan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar yang selalu enak.

Kendor Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putar lagu enak.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KALIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap pulsa dengan iklan gue enak.

Radio Masa Kini yang muterin

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengerin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai kepala badan pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam.

malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak. Tak pernah.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandang mana? Satunya di kandang. Ya, Radio HSS. Tetap putar yang lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

Obrolan Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS. Tetap putar ilmu telan dua enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival

160 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya 450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner di parumahan Pondok Pesona Bidadari. Rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan. Lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persoalan

persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nur, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana

mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu, pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo, mengatakan sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabuk lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur.
Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat

Tengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun, hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu strok, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan

itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk Pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

98,2 Kiradio. You listen with Malika. Kembali lagi di program Bahagia, bahas habit viral dengan gaya anak muda. Oke, buat kamu yang lagi berjuang berdamai dengan kecemasan di siang hari ini, you are doing great Nikki People. Mari kita salurkan energi ini jadi energi yang positif lewat lagu yang satu ini dia. Ini dia, Justin Bieber featuring Nicki Minaj. This is Beauty in a Beat.

Radio dari Grasiar Jalan Kapten Pierre Tendian Blockchain nomor 9 Jambu Hilir Kandangan. Oke, welcome back with Bahagia, bahas habit viral dengan gaya anak muda. Bersama Malika di sini edisi Minggu siang tanggal 24 Mei 2026. Oke, ini dia Bahagia, bahas habit viral dengan gaya anak muda. Dengan pembahasan minggu ini adalah anxiety and panic habit. Oke, sebelum kita akan masuk ke pembahasan, mari kita hibur dulu nih key people dengan lagu yang mungkin bahagia-bahagia gitu ya. Ini dia lagu Shape of My Heart.

punya outtone bahagia ya. Oke, kita coba buka dulu kali ya. Ini dia 98,2 Kiradio. Kembali lagi kita di program kesayangan kita Bahagia, bahas habit viral dengan gaya anak muda. Dengan pembahasan minggu ini yaitu adalah anxiety and panic attack nih. Oke, lagu pembuka yang punya autotune beat yang sangat-sangat santai dan menyenangkan ya, karena di pembahasan ini kita hanya perlu santai-santai saja sambil menyelidiki apa sih itu anxiety dan panic attack itu. Coba kita bahas dulu ya. Oke, bahasan yang pertama, apa itu anxiety? Anxiety atau kita Indonesiakan saja itu adalah kecemasan, adalah respon alami tubuh terhadap stres atau ancaman yang ditandai dengan perasaan takut dan khawatir. Kondisi ini normal jika muncul sesekali, namun menjadi gangguan atau bisa disebut dengan anxiety disorder bila terjadi secara berlebihan, sulit dikendalikan, dan mengganggu aktivitas sehari-hari nih. Nah, jenis-jenis umum dari anxiety ini, yang pertama ada generalized anxiety disorder atau GAD ya, atau GAD, yang artinya khawatir berlebihan secara konstan terhadap berbagai hal sehari-hari, misalnya pekerjaan, tugas yang diberikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada social anxiety disorder atau ketakutan ekstrim saat diawasi atau dinilai oleh orang lain di lingkungan sosial. Mungkin ini mirip juga dengan overthinking ya, kalau misalnya kita membahas ataupun sedang merespon percakapan, takutnya itu kita, aduh aku salah bicara gak ya, tadi nih orangnya kesinggung atau gak nyaman gak ya sama aku. Oke, selanjutnya yang ketiga ada panic disorder nih. Munculnya serangan panik intens secara tiba-tiba yang disertai ketakutan akan kematian atau kehilangan kendali. Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas apa aja sih ciri-cirinya, gejala-gejalanya, dan gimana aja sih cara kita ngatasinnya ya. Oke, tapi sebelum itu Malika ada persembahan nih buat Key People. Kita putarin lagu dulu ya. Kita coba putarin yang memacu adrenalin aja atau pilih yang santai-santai aja nih. Kayaknya yang santai-santai aja deh. Oke, kita persembahin dulu nih lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini dia, happy listening Key People.

98,2 Kiradio. Balik lagi kita di program Bahagia, bahas habit viral dengan gaya anak muda. Oke nih, masih bareng Malika ya di program Bahagia ini. Gak kerasa nih, sekarang udah lewat 38 menit lepas pukul 2 siang tadi. Seperti yang Malika udah janjiin tadi, kita akan membahas apa aja sih gejala dan ciri-ciri anxiety atau kecemasan ini. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, tahu gak sih key people, kalau misalnya gejala anxiety itu adalah kombinasi dari reaksi tubuh dan pikiran saat menghadapi kecemasan. Jadi itu antara gabungan fisik dan sisi psikologis manusia juga ya. Gejala-gejala ini muncul karena otak melepaskan hormon kortisol atau hormon stres nih, yang memicu mode bertahan hidup, fight or flight. Berikut adalah rincian ciri-ciri buat key people dan gejala anxiety yang paling umum nih. Oke, karena gejala-gejala ini muncul ya akibat otak yang melepaskan hormon kortisol atau stres di otak, jadi Malika mau ingetin aja nih, supaya key people kalau misalnya sedang beraktivitas ataupun mengerjakan tugas pekerja ataupun tugas sekolah, lebih perhatiin lagi ya kondisi tubuh kamu, biar kamu hormon stresnya gak naik, entar malah menyebabkan berbagai macam penyakit loh. Karena ternyata penyakit itu datang dari yang namanya mindset atau pikiran kita. Yuk kita balik lagi ke pembahasan nih. Oke, gejala pertama yaitu adalah gejala fisik atau reaksi tubuh. Kecemasan seringkali langsung dirasakan oleh tubuh melalui tanda-tanda berikut. Nih, harus diingat ya. Yang pertama, jantung berdebar nih. Detak jantung terasa sangat cepat, kuat, atau tidak teratur. Yang kedua, sesak napas. Napas terasa pendek, memburu, atau dada terasa sesak dan tertekan. Yang kedua, gemetar nih. Tangan atau seluruh tubuh gemetar dan terasa kaku. Yang keempat, keringat berlebih. Telapak tangan basah atau keluar keringat dingin meski udara tidak panas. Oke, yang kelima, gangguan pencernaan kayak seperti perut kembung, mual, diare, atau sensasi seperti ada kupu-kupu di dalam perut nih. Kemudian selanjutnya ada ketegangan otot, leher, bahu, dan rahang terasa kaku, seringkali memicu sakit kepala atau pusing nih. Dan yang terakhir ada mudah lelah, tubuh terasa lemas karena energi habis digunakan untuk merespon rasa cemas yang terus-menerus. Oke, ini buat key people yang mungkin merasa tubuhnya gemeter atau tiba-tiba dingin di area tangan atau kaki, itu bisa jadi penyebabnya anxiety ya atau kecemasan ini. Cuman ini tergantung kondisi dan habit key people sih. Cuman ada yang sadar gak sih apakah aku ini juga termasuk anxiety? Oke, lanjut lagi, kita masuk ke gejala psikologisnya atau reaksi pikirannya nih. Secara mental, penderita anxiety biasanya mengalami perubahan pola pikir yang mirip nih kayak gini nih. Pertama, khawatir berlebihan, memikirkan skenario terburuk dari suatu kejadian ya, atau bisa dibilang kayak memprediksi masa depan. Skenario apa sih yang bisa muncul kalau aku melakukan kesalahan ini? Skenario apa sih yang bisa muncul kalau aku melakukan hal-hal ini di masa depan? Apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, ada sulit fokus nih. Pikiran terasa kosong atau sulit berkonsentrasi karena fokus terpecah oleh rasa takut. Kemudian yang ketiga, ada gelisah, merasa tegang, tidak tenang, dan selalu merasa seperti dalam bahaya. Kemudian yang selanjutnya, ada mudah tersinggung, menjadi lebih sensitif, cepat marah atau frustrasi dengan hal-hal kecil. Jadi anxiety ini gak bisa dianggap remeh ya, karena ini bisa juga naik ke tingkat selanjutnya atau dampaknya bisa lebih parah. Selain berdampak pada aktivitas kamu yang keganggu nih key people, tuh bisa berdampak juga jadi depresi ya, mulai dari depresi ringan, tengah, dan juga depresi berat. Nah,
Kemudian yang ketiga yaitu adalah gejala perilaku. Kecemasan juga mengubah cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya ya. Yang pertama yaitu ada menghindari situasi, sengaja menjauhi tempat, orang, atau aktivitas yang memicu rasa cemas. Lalu ada gangguan tidur nih atau insomnia. Dan yang terakhir ada perilaku kompulsif, melakukan sesuatu berulang kali seperti mengecek pintu atau mencuci tangan untuk menenangkan diri. Cuman perilaku kompulsif ini dilakukan secara berulang kali ya. Misalnya kamu udah ngecek pintu tapi kamu masih ngerasa belum aman atau lupa nih, tadi aku udah ngecek pintu gak ya, terus diulangi lagi sampai bisa lebih dari 2-3 kali. Nah itu bisa jadi pertanda kalau kamu sedang mengalami anxiety atau kecemasan ini. Oke, lanjut lagi ya. Kita akan membahas soal kapan aku harus menangani anxiety ini. Oke, kapan kita harus waspada jika gejala-gejala di atas tersebut muncul Niki People, atau bisa dibilang hampir setiap hari berlangsung lebih dari 6 bulan dan mulai merusak produktivitas atau hubungan sosial Anda, jadi segeralah berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Namun untuk anxiety yang masih bisa ditangani, cuma ini based on yourself ya, kayak tergantung kondisi tubuh kamu. Kamu merasa bisa menangani ini apa enggak nih Ki People? Kalau misalnya anxiety ini udah mempengaruhi bahkan merusak produktivitas sama hubungan sosial kamu nih Ki People, berarti kamu harus melakukan penanganan nih. Nah, Ki People bisa menanyakan kepada diri sendiri apakah ada gejala fisik tertentu nih yang paling sering muncul atau paling mengganggu aktivitas sehari-hari, atau apakah kecemasan atau anxiety ini biasanya muncul pada situasi tertentu aja. Nah, itu patut dipertanyakan. Oke. Gimana nih Ki People, dari gejala-gejala tersebut ada yang mulai sadar enggak nih aku mengalami anxiety enggak ya, atau mungkin udah ada yang ngerasa? Kalau Malika sih, Malika juga merasa terkadang mengalami anxiety ya, terutama gugup nih sebelum melakukan suatu hal yang mungkin takut memalukan diri sendiri ya, jadi banyak banget skenario keluar. Oke, karena pembahasan ini cukup panjang, kita coba hibur-hibur dulu ya biar happy-happy. Mungkin kayaknya kita putarin dulu nih lagu yang kayaknya viral ya, cuma viralnya menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa aslinya. Ini dia lagu Baby dari Justin Bieber. Happy listening.

98,2 Ki Radio. Masih kita berada di program Bahagia ya, bahas habit dan istilah viral dengan gaya anak muda. Oke, masih bareng Malika ya. Malika di sini siap menemani Ki People. Oke, di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang gejala-gejala dan juga ciri-ciri anxiety. Dan kapan nih kita harus waspada dengan rasa anxiety ini? Oke. By the way nih Ki People, pernah dengar lagu yang Malika barusan putarin gak? Yang lagu Baby Justin Bieber. Kayaknya mungkin pernah ya, bagi orang yang sering mendengarkan lagu B Inggris ya. Cuman nih Ki People, banyak banget nih orang Indonesia yang mendengarkan lagu Baby by Justin Bieber ini dengan versi Indonesianya nih. Nah, apa sih versi Indonesianya? Kayaknya Ki People pernah dengar deh, yang judul lagunya itu adalah Ubi Cilembu. Mungkin awal-awalnya itu pergi ke Bandung sama doi, kita pacaran berduaan. Na na na na na na na na na. Kayaknya pasti pernah lah ya. Untung lagunya itu punya beat yang happy-happy nih. Jadi kita akan membawa aura yang pastinya selalu bahagia. Dan yang sesuai dengan program kita hari ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya nih. Karena di segmen sebelumnya kita udah membahas tentang gejala-gejala dan juga ciri-ciri anxiety. Yuk kita coba bahas apa aja sih penanganan yang bisa Ki People lakukan jika mengalami anxiety. Bukan cuman Ki People sih, Malika juga ya. Oke, penanganan anxiety terbagi menjadi dua kategori nih. Oke, yaitu ada tindakan mandiri saat cemas menyerang dan penanganan medis oleh profesional alias oleh dokter nih ya. Nah, kombinasi kedua metode ini terbukti paling efektif nih katanya untuk meredakan gejala jangka pendek sekaligus menyembuhkan gangguan kecemasan dalam jangka panjang. Nah, seperti Malika tadi bilang, kalau anxiety ini nggak boleh dianggap remeh ya. Oke, ini dia berikut beberapa langkah penanganan yang bisa Ki People lakukan jika mengalami anxiety. Oke, yang pertama yaitu adalah penanganan mandiri atau saat anxiety menyerang. Oke, ketika rasa cemas muncul mendadak, Anda bisa melakukan teknik-teknik berikut untuk menenangkan sistem saraf nih Ki People. Oke, yang pertama ada teknik pernafasan dalam nih. Tarik nafas melalui hidung, tahan nafas, selalu hembuskan perlahan lewat mulut. Kita bisa melakukan yang namanya 4 ya. Jadi itu adalah 4 detik. Tarik nafas 4 detik, tahannya 4 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulutnya 4 detik juga nih ya. Teknik ini menurunkan detak jantung dengan cepat sehingga yang awalnya detak jantungnya itu tekup cepat gitu ya, langsung dia menurun hingga normal. Nah, selanjutnya Ki People bisa melakukan yang namanya metode grounding 5-4-3-2-1 ya, yaitu adalah alihkan pikiran dari rasa panik dengan menyadari hal sekitar. Seperti sebutkan 5 benda yang dilihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 suara yang didengar, 2 bau yang tercium, dan 1 rasa di lidah. Nah, jadi kita bisa banget melakukan metode grounding 5-4-3-2-1 ya, yaitu alihkan pikiran kita dari rasa panik dengan sebutkan 5 benda dilihat, 4 hal yang bisa disentuh, 3 suara yang didengar, 2 bau yang tercium, dan 1 rasa di lidah. Kemudian metode selanjutnya ada metode 3-3-3 atau 3-3-3 nih. Metode alternatif dari Halo Dokter untuk mengalihkan pikiran negatif, yaitu dengan menyebutkan 3 benda di sekitar. Oke, ini sama ya dengan metode grounding tadi, cuman ini bedanya lebih sedikit, yaitu adalah 3 benda di sekitar, 3 suara yang terdengar, dan menggerakkan 3 bagian tubuh secara santai.
bisa jadi mata, tangan, kaki ya. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin paling sering dilakukan ya oleh orang anxiety, yaitu adalah menulis jurnal nih. Nah, tuliskan semua kekhawatiran yang KPP rasakan dalam kertas untuk membantu otak melepaskan beban pikiran yang berputar. Nah, jika KPP nggak bisa mengeluarkannya lewat kata-kata, kita tulis jurnal aja. Karena dengan menulis jurnal, itu bisa mengurangi beban pikiran di otak. Kemudian cara yang kedua yaitu adalah penanganan medis oleh profesional. Nah, jika kecemasan sering muncul dan mengganggu aktivitas harian, nah penanganan terbaik harus melibatkan tenaga medis seperti psikolog atau psikiater. Nah, cara-caranya bisa dilakukan dengan psikoterapi ya, atau psikoterapi bentuk terapi yang melatih key people mengenali, menantang, dan mengubah pola pikir negatif penyebab cemas menjadi lebih positif. Kemudian bisa melakukan juga terapi pendukung dengan melibatkan aktivitas penenang pikiran untuk pengelola stres harian ini nih, seperti yoga, meditasi, dan latihan kesadaran atau mindfulness yang diulas oleh website Mitra Keluarga nih, key people. Nah, jadi dengan kita melatih kesadaran atau mindfulness, kita tahu kapan kita mengalami anxiety dan kita tahu apa aja yang harus kita lakukan. Nah, itu termasuk terapi pendukung untuk menghilangkan rasa anxiety ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini nih yang paling penting ya, yaitu adalah perubahan gaya hidup. Nah, mendukung proses pemulihan jangka panjang dengan menjaga kesehatan fisik nih, key people. Yang pertama pastinya olahraga teratur ya, membantu melepaskan hormon endorfin yang berfungsi memperbaiki suasana hati secara alami. Kemudian yang kedua, batasi kafein dan alkohol. Buat key people yang suka banget nih minum kopi, baik espresso, americano, latte, dan lain sebagainya, itu dikurangin. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya batas sehari-hari mengonsumsi kafein ini adalah 2-3 cangkir espresso aja. Nah, dan itu tuh adalah batas paling maksimal ya, karena kalau misalnya kita kebanyakan itu bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh dan juga itu akan menyebabkan terjadinya adalah toleransi ya. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi kafein berlebihan, awalnya jantung kita akan mulai mempercepat produksi darah ya, jadi dia akan cepat nih berdegupnya nih, degup. Kemudian tubuh juga akan merasa mungkin agak sedikit gemetaran ya, karena mengkonsumsi kafein terlalu banyak. Cuma lama-kelamaan akan terjadi yang namanya toleransi. Jadi kalau misalnya kita mungkin bangun tidur atau belum mengkonsumsi kafein sama sekali, itu akan menyebabkan tubuh terasa lemas, pusing, dan lain sebagainya, karena terjadi toleransi di dalam tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidur yang cukup nih. Kurang tidur dapat meningkatkan sensitivitas otak terhadap stres dan kecemasan. Dan bahkan ada beberapa penelitian dari Universitas Harvard yang mengatakan bahwasanya kalau misalnya kita kurang tidur, rasa egois kita itu akan meningkat ya. Jadi supaya kita nggak jadi orang yang egois, jadi kita harus tidur yang cukup ya. Oke nih, key people, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, jika key people ingin mencoba meredakan rasa cemas, kita bisa melakukan yang namanya latihan pernafasan tadi dan juga metode grounding tadi. Nah, kayaknya Malika mau putarin satu lagu lagi nih untuk penjeda segmen kita. Kita coba putar lagu Risk It All dari Bruno Mars. Happy listening.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kiradio. Oke, masih setia di program Bahagia. Bahas habit dan istilah viral dengan gaya anak muda. Dengan pembahasan minggu ini yaitu adalah

anxiety dan juga panic attack. Oke, Nikki People, kita masih berada di pembahasan yang pertama, yaitu adalah tentang anxiety. Oke, setelah sebelumnya kita udah membahas tentang Kita udah membahas nih tentang yang namanya penanganan yang bisa dilakukan jika mengalami anxiety. Nah, kita juga perlu kalau misalnya mengubah habit atau kebiasaan itu penting. Jadi, Key People, aktivitas apa aja sih yang bisa mengubah anxiety ini menjadi habit yang lebih positif? Nah, untuk mengubah habit atau kebiasaan anxiety atau berpikir cemas ini dan merespons stres secara berlebihan, Key People perlu melakukan aktivitas yang melatih otak untuk tetap fokus pada masa kini atau present moment dan menurunkan hormon stres secara konsisten. Ini dia, berikut adalah aktivitas harian yang terbukti secara ilmiah dapat mengubah habit anxiety jika dilakukan secara rutin. Nih, simak baik-baik ya, Key People. Yang pertama yaitu adalah aktivitas fisik yang teratur. Olahraga bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga cara tercepat untuk membakar kelebihan hormon stres akibat kortisol dan adrenalin yang terus naik. Nah, aktivitas apa aja sih? Yang pertama, kita bisa melakukan jalan kaki atau lari pagi. Lakukan 20-30 menit setiap hari. Paparan sinar matahari pagi juga meningkatkan hormon serotonin nih, atau hormon bahagia ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan latihan kardio atau angkat beban bagi orang yang suka nge-gym nih. Aktivitas intens membantu mengalihkan energi cemas menjadi energi fisik yang produktif. Kemudian yang biasanya dilakukan oleh para cewek-cewek yaitu adalah peregangan atau yoga nih. Nah, dengan yoga, hal tersebut dapat membantu melepaskan ketegangan otot di leher, bahu, dan punggung yang sering kaku akibat cemas nih, Key People. Nah, kalau misalnya kita sudah membahas tentang aktivitas fisik, kita coba bahas aktivitas pelatihan otak nih, atau mindfulness atau kesadaran diri yang juga penting untuk melepaskan habit anxiety ini. Habit anxiety atau kebiasaan berpikir cemas adalah kebiasaan otak memikirkan masa depan. Aktivitas ini melatih otak untuk kembali ke masa kini. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada meditasi 5 menit nih. Kita hanya perlu duduk diam, pejamkan mata, dan fokus hanya pada aliran nafas Anda. Jika pikiran melayang, bawa kembali nih fokus ke napas. Jadi kita hanya perlu kosongkan pikiran. Jangan mikirin apapun yang bisa memberatkan otak kamu. Cukup fokus pada nafas, pada aliran nafas. Dan kita hanya perlu tenang dan merasakan seberapa tenangnya di sekitar kamu. Nah, kemudian selanjutnya ada mendengarkan musik frekuensi rendah. Misalnya nih, contohnya ada musik instrumental, suara alam, misalnya seperti hujan atau gemericik air ya, yang dibarengi dengan piano nih biasanya. Ataupun binaural beats nih, dapat menurunkan gelombang otak ke fase relax. Jadi cari lagu yang mungkin punya frekuensi rendah nih, gak usah tinggi-tinggi. Yang penting bisa membuat produksi jantung itu tuh rendah ataupun tenang ya. Jadi bukan cepat nih, jadi kita bisa relax. Lanjut lagi, kita bisa melakukan mewarnai gambar kompleks atau art terapi bagi yang suka seni ya. Mewarnai mandala atau gambar detail memaksa otak fokus pada koordinasi tangan dan warna sehingga menghentikan pikiran cemas. Adapun aktivitas lain yang bisa dilakukan itu banyak ya, contohnya membaca buku. Nah,
aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan pikiran atau brain dumping selain melatih otak buat fokus dengan cara meditasi 5 menit, yaitu ada mengubah habit memendam pikiran menjadi habit mengeluarkan pikiran. Nah, mungkin Kipipo sering banget ya mendengar kalau misalnya kita mungkin stres atau mikirin sesuatu, jangan pendam, keluarin aja, karena sesuatu yang memendam itu gak baik ya Kipipo, karena itu membuat pikiran otak menjadi menumpuk sehingga menyebabkan stres. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan untuk pengalihan pikiran yaitu ada journaling di pagi atau malam hari. Tuliskan semua ketakutan di kertas tanpa sensor sama sekali. Setelah tertulis, otak akan melihat bahwa ketakutan tersebut seringkali tidak seburuk yang kita bayangkan. Nah, jadi meskipun kita udah menulis berbagai macam skenario terburuk yang belum tentu bakalan terjadi ini Key People, kita bisa curahin, tumpahin semua rasa kecemasan kita, kekesalan kita, rasa marah kita ke dalam journaling atau menulis diary ini. Terserah kapan mau waktunya, mau pagi, siang, atau malam. Yang penting, ubah habit Key People yang awalnya memendam pikiran jadi habit yang mengeluarkan pikiran. Jadi orang yang suka banget menyampaikan aspirasi nih. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan yang namanya membaca buku fiksi. Buku fiksi seperti novel ini paling diminati oleh anak muda dan juga kalangan-kalangan lainnya ya. Nah, membaca fiksi mengaktifkan bagian otak yang berbeda dengan saat Anda cemas nih, sehingga memberi waktu bagi otak untuk beristirahat dari realita. Karena buku fiksi kebanyakannya itu tidak sesuai dengan realita sekarang ini, jadi otak kita bisa membayangkan apa yang kita baca dari buku fiksi itu, asalkan genrenya sesuai ya dengan kesukaan genre masing-masing. Kalau misalnya kamu anxiety, mereka gak nyaranin ya kalian baca buku horror ataupun yang menegangkan gitu. Coba deh cari buku fiksi yang mungkin indah-indah, mungkin soal keluarga atau yang paling sukai oleh Gen Z. Yang paling disukai oleh Gen Z ini ada novel tentang percintaan ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat yaitu ada mengubah habit konsumsi harian nih Key People. Kecemasan seringkali dipicu oleh apa yang masuk ke tubuh dan mata kita. Jadi, hal yang perlu kita lakukan yaitu adalah detox media sosial nih Key People. Nah, batasi scrolling berita negatif atau kehidupan orang lain yang memicu rasa minder atau bahkan FOMO dan juga cemas. Nah, detox media sosial ini juga sempat berhubungannya dengan yang sempat Marika bahas. Contohnya seperti doom scrolling dan juga brain rot ini. Kemudian selanjutnya kita bisa mengganti konsumsi kafein atau kopi dengan teh herbal. Ubah kebiasaan minum kopi di pagi hari dengan teh chamomile hijau atau jahe yang bersifat menenangkan sistem saraf. Cuman buat Key People yang mungkin mengalami toleransi terhadap kafein tuh tetap boleh aja ya, Malika sarankan. Nah, kemudian selanjutnya Malika mau kasih tips memulai habit baru, karena pastinya memulai itu lebih sulit ya. Karena segala sesuatu itu mungkin memulainya terasa, aduh kayaknya berat, apa aku berhenti aja ya. Cuman yang penting dari memulai habit baru ini adalah konsisten ya. Nah, jangan mencoba melakukan semua aktivitas yang udah Malika jabarin sebelumnya itu sekaligus. Pilih satu aktivitas yang paling mudah, misalnya journaling atau mungkin jalan kaki ini dengan batas limit yang kecil aja, misalnya 10 menit, gak perlulah 20-30 menit pas awal-awal, takutnya otak merasa ini adalah ancaman baru sehingga stres malah meningkat bukan malah menurun nih Key People. Dan lakukan di jam yang sama ya Key People setiap hari selama 30 hari hingga menjadi habit baru dan kita akan jadi terbiasa. Oke, segitu dulu ya untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah tentang anxiety. Di segmen berikutnya kita akan masuk membahas tentang yang namanya panic attack. Mungkin bagi sebagian orang panic attack dan juga anxiety itu sama ya, cuman ada bedanya juga loh. Bedanya apa sih? Yuk kita simak setelah lagu ini. Ini dia lagu Last Child Duka. Happy listening.

rasakan. Aduh, Malika masih terbayang bang yang sih sama lagu tadi jangan paksa rindu nih katanya. Mirip banget ya dengan konten yang sempet banget masuk for your page atau FYP Malika nih. Kalau misalnya murid ikut campur sama urusan guru yang lagi ngegamon, entar lagunya jangan paksa rindu. Bila memang tak bisa bersama, tuh gitu nadanya. Oke, mungkin kayaknya udah cukup dulu deh bahasa lagunya. Kita back to the topic yuk. Oke, gimana nih setelah mendengarkan dua lagu penjedak dari segmen sebelumnya? Cukup menarik bukan, Nicky People? Oke, setelah segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang anxiety. Apa itu anxiety, ciri-cirinya apa aja, cara penanganan apa aja, dan bahkan aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan anxiety ini. Nah, mungkin kita perlu pindah pembahasan dulu, kita geser dulu ruangnya. Kita masuk ke dalam ruang panic attack. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu apa sih panic attack itu. Dan seperti Malika bilang sebelumnya, kalau misalnya panic attack dan juga anxiety itu berbeda ya, meskipun banyak orang yang bilang itu sama nih, key people. Oke, kita coba bahas ya. Apa sih? Kita coba bahas ya. Apa sih panic attack itu dan apa aja perbedaannya dengan anxiety? Panic attack atau biasa kita sebut dengan serangan panik adalah gelombang rasa takut yang muncul secara tiba-tiba dan sangat intens nih, key people, tanpa pemicu yang jelas. Nah, kondisi ini memicu reaksi fisik yang ekstrim di mana pengidapnya seringkali merasa kehilangan kendali seperti terkena serangan jantung, bahkan merasa seperti akan mati. Padahal kondisi sebenarnya tidak seburuk yang dikira. Nah, meskipun sama-sama melibatkan rasa cemas Nicky People, panic attack memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan yang namanya anxiety nih. Nah, apa aja sih perbedaan panic attack dan anxiety ini? Kalau panic attack itu munculnya datang mendadak, spontan, dan tiba-tiba. Kalau misalnya anxiety atau kecemasan, datangnya juga ikut mendadak, tapi berkembang secara bertahap dan menumpuk nih, key people. Kalau misalnya panic attack langsung jebrak, wah langsung berat gitu ya, langsung tiba-tiba datang semuanya. Kalau misalnya anxiety itu bergeliran dulu, tapi dia akan berkembang secara bertahap hingga menumpuk dan jadi berat banget di pikiran, bahkan di tubuh juga, hati kita ya. Nah, ternyata pemicunya juga cukup berbeda nih. Kalau misalnya pemicu panic attack itu sering terjadi tanpa alasan atau tanpa pemicu yang jelas. Jadi tiba-tiba muncul dan langsung mendadak semuanya spontan. Dar, kayak gitu. Nah, kalau misalnya anxiety itu biasanya itu dipicu oleh stresor yang jelas. Misalnya mungkin seperti ujian nih belum siap, atau mungkin masalah keuangan ya butuh hemat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada intensitas. Nah, atau mungkin bobot dari dua habit ini ya. Kalau misalnya panic attack itu sangat ekstrim dan dapat melumpuhkan, jadi langsung gak bisa beraktivitas nih kalau mengalami panic attack. Nah, selanjutnya ada anxiety. Anxiety itu intensitasnya atau rasanya itu ringan hingga sedang, tetapi konstan nih, key people. Nah, durasinya pun juga beda nih ternyata. Kalau durasi panic attack itu singkat, memuncak dalam 10 menit lalu mereda. Tapi meskipun waktunya pendek, itu benar-benar menyiksa ya bagi orang yang pernah merasakan panic attack. Nah, kalau misalnya anxiety itu bertahan lama, bisa berhari-hari hingga berbulan-bulan. Nah, karena hal tersebutlah anxiety itu bisa menyebabkan hormon kortisol itu naik, dan juga adrenalin seperti detak jantung itu juga ikut naik karena stres itu menumpuk nih. Kemudian selanjutnya rasa takut yang cukup berbeda ya. Kalau misalnya panic attack itu gejalanya takut mati,
takut gila atau takut kehilangan kendali. Kalau misalnya anxiety itu khawatir tentang masa depan atau hal buruk yang akan terjadi, sehingga menyebabkan otak menyusun skenario terburuk apa aja yang akan terjadi di masa depan kalau aku melakukan kesalahan. Itu salah satu contoh pemikiran dari orang anxiety. Skenario terburuk apa yang bisa muncul? Nah, di sini juga ada perbedaan berdasarkan gejala fisiknya juga. Pada panic attack, gejalanya itu biasanya menyerupai situasi darurat medis nih. Jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut segera nih. Seperti dada terasa nyeri luar biasa, nafas terasa sangat tercekat atau tercekik, pusing hebat, atau bahkan bisa vertigo ya. Jadi sekitar itu berputar-putar, jadi gak bisa fokus dan juga gak bisa lihat dengan jelas nih. Nah, terselanjutnya yaitu adalah merasa terlepas dari realitas hingga tubuh gemetar kaku. Setelah serangan selesai, tubuh biasanya akan terasa sangat lelah dan lemas karena serangan tiba-tiba dan langsung menumpuk nih, langsung tiba-tiba langsung berat banget nih. Jadi tubuh kewalahan buat menghadapi. Sedangkan pada anxiety, gejalanya lebih bersifat konstan tetapi tidak langsung melumpuhkan. Gejalanya khasnya meliputi otot yang terus-menerus tegang seperti pegal di leher ataupun di bahu, sulit berkonsentrasi, gelisah sepanjang hari, dan mengalami insomnia jangka panjang nih. Nah, mungkin segitu dulu ya buat pembahasan apa sih panic attack itu dan apa perbedaannya. Nah, meskipun panic attack dan juga anxiety ini punya kesamaan, yaitu sama-sama ada rasa cemas ya, tapi kalau misalnya kita bedah lebih lanjut, itu tuh berbeda nih people. Nah, gimana? Udah mulai merasa tercerahkan belum sih? Nah, buat key people yang mungkin pengen request lagu ataupun ingin mengasih kata-kata hari ini, quotes for today, itu boleh banget. Silakan aja telpon atau chat di nomor WhatsApp-nya Kiradio ya, yaitu di nomor 0812-9518-7385 nih key people. Yuk, buat key people yang ingin ikut berpartisipasi di program bahagia ini melalui mungkin request lagu ya, atau mungkin kasih quotes for today-nya dulu dong, boleh banget nih. Nah, key people, kita sudah mulai masuk ke pembahasan kedua. Kita udah mulai masuk ke ruang yang kedua nih. Hampir kita menuju di penghujung acara nih ya. Gak kerasa udah lewat sekitar 1 jam 36 menit lepas pukul 2 siang tadi. Jadi Malika masih punya waktu sekitar 24 menit nih buat menemani key people. Jadi yuk, buat key people yang pengen request lagu ataupun kasih quotes for today-nya dulu dong, silakan aja chat ataupun telepon di nomor WhatsApp-nya Kiradio ya. Oke, mungkin kita coba istirahat dulu nih. Kita jeda dulu segmennya dengan menikmati lagu yang mungkin terdengar familiar ya. Ini dia lagu Everything You Are nih ya, segalanya ya, dari Hindia. Gimana sih lagunya? Ini dia lagunya.

98,2 Kiradio. Masih setia kita berada ya di program bahagia ini. Program bahagia, bahas habit dan istilah viral dengan gaya anak muda. Oke, masih bareng Malika ya. Malika di sini siap menemani key people. Gak kerasa nih, sekarang udah lewat sejam, lewat 45 menit nih ya. Oke, Malika masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum mengakhiri program hari ini. Nah, key people, karena kita udah mulai memasuki ruang yang kedua atau pembahasannya kedua, yaitu tentang panic attack. Yuk kita bahas apa aja sih ciri-ciri dan gejala panic attack ini. Nah, ciri-ciri utama dari panic attack adalah kemunculannya yang mendadak, yang ekstrim dan memuncak hanya dalam waktu 10 menit. Serangan ini terasa begitu nyata dan bahkan melumpuhkan. Sehingga orang yang mengalami gejala panic attack ini langsung gak bisa beraktivitas ya. Langsung terasa terlumpuhkan oleh rasa serangan yang mendadak ini nih, key people. Nah, gejala yang pertama yaitu adalah gejala fisik yang ekstrim. Contohnya, nyeri dada yang hebat. Dada terasa sangat sesak, sakit, atau tertekan seperti dihimpit benda berat ya. Lalu ada sesak nafas akut, merasa seperti tercekik, kehabisan udara, atau bernafas terlalu cepat sehingga udara tersebut keluar masuknya belum tersaring dengan benar. Jadi bahkan bisa menyebabkan yang namanya sesak nafas. Nah, lanjut lagi. Jantung berdebar parah. Jantung berdegup sangat cepat, tidak teratur, dan terasa seperti melompat di dalam dada nih. Lalu ada pusing hingga pingsan, gemetar hebat, keringat dingin dan menggigil, hingga mual atau kram perut ya. Yaitu adalah sensasi tidak nyaman yang kuat di ulu hati atau perut bagian bawah nih. Lanjut lagi, gejala yang kedua, kita ada gejala psikologis atau ketakutan mental nih, key people. Nah, pikiran orang yang mengalami serangan panik biasanya didominasi oleh ketakutan eksistensial yang sangat kuat nih, key people. Nah, ketakutannya apa aja sih? Yaitu ada ketakutan akan kematian nih. Muncul keyakinan yang sangat kuat bahwa mereka akan mati saat itu juga akibat gagal nafas atau serangan jantung. Nah, karena panic attack ini langsung menumbruk dengan sangat-sangat berat hingga menyebabkan otak itu membuat skenario, wah kayaknya aku bakalan mati nih ya. Oke, lanjut lagi, yaitu adalah takut kehilangan kendali. Orang yang mengalami panic attack biasanya akan merasa takut menjadi gila, lepas kendali, atau melakukan tindakan memalukan di depan umum nih. Lanjut lagi, ada dereliasi nih. Merasa lingkungan sekitar menjadi asing, tidak nyata, atau seperti sedang bermimpi. Lalu yang terakhir ada depersonalisasi, atau merasa diri sendiri terpisah dari tubuh, seolah-olah sedang melihat tubuhnya sendiri dari luar ya. Oke, ini mirip seperti sukma keluar dari tubuh gitu. Ini cukup mengerikan ya bagi Malika sendiri. Lanjut lagi, gejala yang ketiga yaitu adalah gejala perilaku setelah serangan nih. Nah, biasanya setelah serangan panik yang berlangsung sekitar 10 hingga 30 menit itu mereda, penderita biasanya menunjukkan ciri perilaku seperti ini. Yang pertama yaitu adalah kelelahan total. Tubuh terasa sangat lemas dan kehabisan energi karena otot menegang ekstrem selama serangan. Jadi tubuh kewalahan nih menghadapi yang namanya panic attack ini. Jadi terjadilah kelelahan total. Selanjutnya ada takut serangan berulang. Muncul ketakutan konstan bahwa serangan panik tersebut akan datang lagi sewaktu-waktu. Jadi kayak bisa tenang nih. Jadi hormon kortisol atau stresnya juga ikutan naik ya. Nah, lanjut lagi, yaitu menghindari tempat tertentu. Orang yang mengalami panic attack ini biasanya akan mulai menjauhi tempat atau situasi di mana serangan panik pertama kali terjadi. Mungkin misalnya di dalam lift, bioskop, ataupun tempat-tempat ramai lainnya ya. Nah, key people, itu dia gejala-gejala yang dirasakan ketika terjadi panic attack. Jujur, panic attack ini lebih menyeramkan daripada anxiety, karena anxiety hanya menyebabkan rasa cemas dan mungkin ketakutan tentang skenario, tapi tidak separah
panic attack ya. Karena panic attack ini menyebabkan kita lumpuh nih ya, gak bisa beraktivitas lagi, langsung merasakan sakit yang sangat luar biasa. Mungkin bisa disebut di luar nurul kali ya bagi anak-anak muda. Nah itu dia tadi pembahasan tentang ciri dan gejalanya ya. Setelah jeda berikut, Malika akan membahas tentang bagaimana sih cara penanganannya dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari ini. Ini dia, kita akan jeda dengan lagu Nadine Amizah Sorai. Selamat mendengarkan.

98,2 Kiradio. Masih bareng Malika ya di program Bahagia, bahas habit dan istilah viral dengan gaya anak muda. Oke, key people, kita coba bahas dulu ya, apa aja sih cara penanganan jika mengalami panic attack ini dan gimana cara antisipasinya ya. Nah, cara pertama untuk menangani panic attack, kita bisa melakukan yang namanya pernafasan kotak. Cara-caranya mirip dengan cara menangani anxiety ya. Nah, kita bisa melakukan tarik nafas 4 detik, tahan nafasnya 4 detik, lalu hembuskan lewat mulut 4 detik. Nah, kemudian ulangi terus-menerus hingga detak jantung kembali normal ya. Kemudian cara yang kedua yaitu ada ingatkan diri sendiri bahwa ini hanya panik. Sampaikan pada diri sendiri kalau misalnya aku tidak sedang terkena serangan jantung, aku gak bakalan mati, ini hanya serangan panik attack biasa dan akan segera lewat dalam beberapa menit lagi, aku harus bertahan. Dan kita juga bisa melakukan yang namanya metode grounding tadi, yaitu sebutkan 5 benda yang bisa dilihat, 4 permukaan benda yang bisa disentuh, 3 suara yang didengar, 2 aroma yang bisa dicium, dan 1 rasa di lidah. Kemudian kita juga bisa melakukan fokus pada satu objek fisik nih, key people. Pilih satu objek di dekat Anda, misalnya mungkin jarum jam yang berputar atau pola di dinding nih. Perhatikan objek tersebut dengan sangat detail, warnanya, bentuknya, bahkan bayangannya, untuk mengalihkan pikiran bawah sadar Anda. Kemudian, gimana sih cara antisipasi mencegah panic attack ini? Nah, kita bisa melakukan konsultasi dengan psikiater untuk obat-obatan ya. Nah, jika serangan panic terjadi sangat sering hingga melumpuhkan aktivitas, psikiater dapat meresepkan obat jangka pendek untuk mengontrol serangan mendadak atau obat jangka panjang untuk menstabilkan zat kimia di otak. Kita juga bisa melakukan latihan relaksasi otot progresif harian. Jangan menunggu serangan datang baru praktikkan relaksasi, tapi luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk menegangkan lalu melemaskan kelompok otot tubuh dari kaki hingga wajah secara bergantian. Hal ini terbukti dapat menurunkan ambang stres dasar tubuh. Keep people nih. Nah, aktivitas yang bisa kita lakukan lainnya yaitu adalah olahraga aerobik secara rutin nih. Olahraga seperti berenang, bersepeda, atau jalan cepat membantu tubuh membakar kelebihan hormon adrenalin secara alami, sehingga tubuh tidak mudah memicu mode panik secara mendadak. Oke nih, key people, gak kerasa udah hampir 4 menit terakhir ya Malika bisa menemani. Nah, key people, sebelum Malika benar-benar berpisah, Malika ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, key people, tahu gak sih kenapa serangan panik itu sering datang pas kita lagi berada di tempat keramaian? Mungkin gak setiap hari ya, tapi mungkin sering-sering aja gitu. Kenapa sih otak kita malah milih waktu itu? Kenapa ya? Nah, jawaban itu mungkin gak perlu dijawab. Coba deh kita pikirkan dulu apa aja sih penyebab kita. Apa kita terlalu khawatir? Atau kita terlalu overthinking? Kipipo bisa tumpahin semuanya itu melalui journaling atau melakukan aktivitas-aktivitas yang udah Malika sebutkan sebelumnya. Nah, key people, sebelum Malika benar-benar pamit dari program Bahagia ini nih, bahas habit dan istilah viral dengan gaya anak muda ini, Malika mau ninggalin satu pertanyaan buat isi kepala key people malam ini nih. Pernah gak sih key people merasa kalau misalnya kalian itu sebenarnya pengen sendirian, tapi di sisi lain kalian takut kesepian? Nah, kalian merasa terlalu ambisius buat ngejar mimpi, tapi di hari Minggu kayak begini, kalian mendadak jadi kaum paling malas sedunia. Nah, jawabannya mungkin gak perlu disampaikan melalui chat ataupun nomor telepon ya untuk sekarang ini. Cukup simpan aja di kepala key people. Karena di program Bahagia minggu depan, kita bakal bedah kenapa sifat manusia bisa sekontradiktif itu.
Malika mau ucapin makasih nih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah nemenin jam kritis ini dari jam 2 siang tadi hingga jam 4 sore ini dengan detox sosial bareng Malika. Jaga baterai sosial kalian baik-baik buat hari Senin besok ya, karena Senin kita harus mulai produktif lagi nih. Ini dia dari Studio Kiradio 98,2 FM. Malika pamit undur suara. Stay safe, stay authentic, and happy Sunday reset. Bye. Thank you for listening this program. Always be happy ya. Kita akan tutup dengan lagu Seandai Andainya.

0: people. Jangan biarkan beban kemarin mencuri kebahagiaanmu di hari ini ya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Jadi teruslah melangkah dan jadikan hari ini kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Salam dari Malika, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.
1: Lagi buka penerimaan mahasiswa baru dan transfer untuk tahun akademik 2025-2026, khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
2: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manajemen.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru.

diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap

terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap puterin lagu enak.

Kawan Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya satu-satunya radio anak muda yang hadir di kandangan Kabupaten

selain siaran radio konvensional, Kawan Media Group juga mengembangkan ada radio online yang memberikan alternatif bagi pendengar yang sedang berkendara atau menjalani aktivitas sehari-hari. Dengan pilihan lagu-lagu terbaik tanpa jeda, ada radio online memastikan perjalanan Anda semakin menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia olahraga

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Satunya di kandangan. Ke Radio HSS, tetap putarin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma.

Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ex-Koto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalino, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalino juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KALIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online.

0: Panipuan atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
1: Oh, aku kada tapikir sampai situ kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
0: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang naambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
1: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
0: Ayo lagi maaf. apa Ikam?
1: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
0: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
1: Hah? Bahaya?
0: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
1: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
0: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kabar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asi kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media.

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahampangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak manguntrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Begitu lu bangun tidur, minum. Begitu lu stres, lari. Begitu lu lemes, cari matahari. Begitu lu capek, jalan. Begitu lu ragu, meditasi. Begitu lu marah, olahraga. Begitu lu sedih, tulis semuanya. Begitu lu bingung, baca buku. Begitu lu bahagia, bagi ke orang terdekat.

0: Not Hello Kia People, kamu lagi dengerin 98.2 FM.
1: Keradio HSS, Radio Masa Kini.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: kita gak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat, sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan. Baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan, kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik.
1: This is
2: Key Radio 98.2 FM.
1: Hey people, you're now listening to 98.2 FM.

Saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan salawat, kira-kira mana yang paling utama? Gini-gini, dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat mana yang paling berpotensi diterima, itu salawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya, bagus, langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu, sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus solawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi enggak sebutkan. Mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, mending keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan.

0: masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidup

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: kepada Rasul, ya Rasul ikhlas itu apa? Begitu Rasul ditanya, ya Rasul ikhlas itu apa?
1: Bentar ya,

Rasul. Ikhlas itu satu perbuatan yang gak disebut-sebutin.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs! Anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.

0: pamulaan nang naambil plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikam?
3: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
3: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang dikada tahu.
3: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
5: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara di

Ikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, dia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmian Sahjaya, yang mewakili gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengatakan.

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta, diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: kalian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputananam.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237.000 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap usah dengan lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kiwi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Ki People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Penyanyi Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, menepis anggapan yang menyebut badan usaha milik negara atau BUMN tidak memberikan keuntungan bagi negara. Dikutip dari detik.com, Doni menyebut BUMN justru memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak. Dalam acara Jogja Financial Festival Sabtu, Doni mengungkapkan BUMN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp335 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selain itu, kontribusi BUMN terhadap penerimaan pajak negara mencapai sekitar Rp215 triliun rupiah. Menurut Doni, capaian tersebut membuktikan bahwa BUMN memiliki kekuatan besar dalam mendukung perekonomian nasional. Ia juga menegaskan, anggapan yang menyebut BUMN tidak pernah untung merupakan pandangan yang keliru. Untuk tahun ini, Doni menargetkan laba BUMN meningkat menjadi Rp360 triliun rupiah. Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur BUMN itu berharap, saat dirinya pensiun nanti, BUMN mampu mencatat keuntungan sedikitnya Rp450 triliun rupiah setiap tahun. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan tidak ada larangan bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Penegasan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti usai meresmikan Sekolah Bakti Mulia 400 di Beji, Depok, Sabtu. Dikutip dari liputan 6.com, Muti menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menghapus istilah guru honorer. Namun hal itu bukan berarti para guru tersebut dilarang mengajar. Menurut Muti, istilah yang digunakan saat ini adalah non-ASN, dan aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai, bukan hanya guru. Saat ini, tercatat sekitar 237 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Mereka terbagi dalam dua kategori, yakni yang sudah tersertifikasi dan yang belum tersertifikasi. Guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi mendapat tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan, naik dari sebelumnya Rp1,5 juta. Sementara guru non-ASN yang belum tersertifikasi menerima insentif sebesar Rp400.000 per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp300.000. Muti mengatakan masih ada guru yang belum tersertifikasi karena belum memenuhi syarat, seperti pendidikan minimal diploma 4 atau strata 1, belum mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, maupun jam mengajar yang belum memenuhi ketentuan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026 yang menegaskan guru non-ASN tetap dapat mengajar hingga akhir tahun 2026. Muti memastikan tidak ada satupun poin dalam surat edaran tersebut yang menyebutkan penghapusan guru honorer. Pemerintah, kata dia, masih membutuhkan guru non-ASN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status guru honorer atau non-ASN secara menyeluruh. Menurutnya, surat edaran tersebut baru menjadi solusi jangka pendek bagi nasib guru non-ASN. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

remaja di Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida dari mesin genset masjid saat terjadi pemadaman listrik. Dikutip dari detik.com, kedua korban meninggal masing-masing berinisial GA, 15 tahun, dan HAK, 15 tahun. Sementara satu korban lainnya berinisial H, 16 tahun, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kapolsek Ekskoto, Martriko, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Saat listrik padam, para remaja tersebut berkumpul dan meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat masjid untuk mengisi daya telepon genggam mereka. Awalnya terdapat 5 remaja yang berada di lokasi. Namun 2 orang memilih pulang, sementara 3 korban memutuskan tidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup rapat tanpa ventilasi udara. Polisi menyebut mesin genset dinyalakan di ruang tertutup sehingga gas karbon monoksida memenuhi ruangan. Gas tersebut tidak berbau dan tidak berwarna, sehingga korban tidak menyadari bahaya yang mengancam. Ketiga korban baru ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri pada Sabtu pagi sekitar pukul 5:30 oleh ibu salah satu korban yang hendak membangunkan mereka. Warga kemudian mengevakuasi para korban ke Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang. Namun 2 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya masih mendapat penanganan medis intensif. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkap temuan 22 merek obat bahan alam berbahaya yang beredar di Indonesia karena terbukti mengandung bahan kimia obat. Dikutip dari Detik Health, produk-produk tersebut terdiri dari kopi, suplemen, obat pegalinu, hingga madu yang berisiko memicu stroke, kerusakan ginjal, perdarahan lambung, sampai kematian mendadak. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM periode Maret 2026. Dari total 22 produk, 10 diantaranya memiliki nomor izin edar, sementara 12 lainnya tidak memiliki izin edar atau menggunakan nomor izin fiktif. Menurut Taruna, produk ilegal tersebut diproduksi oleh pihak yang tidak teridentifikasi secara resmi atau menggunakan identitas produsen palsu untuk mengelabui masyarakat. BPOM menyebut sebagian besar produk yang ditemukan merupakan produk stamina pria. Sedikitnya 13 merek diketahui mengandung zat kimia obat seperti sildenafil, tadalafil, hingga metil testosteron. BPOM mengingatkan penggunaan zat tersebut secara sembarangan dapat menyebabkan gangguan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak. Selain itu, 6 produk pegalinu juga ditemukan mengandung dexamethason, natrium diklofenak, asam mefenamat, hingga prednisolon yang dapat memicu kerusakan ginjal dan perdarahan lambung jika digunakan tanpa pengawasan. BPOM juga menemukan produk penggemuk badan dan obat pereda gatal yang mengandung bahan kimia obat berbahaya dan berisiko menimbulkan gangguan metabolisme serta kerusakan fungsi hati. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran terhadap produsen dan jalur distribusi produk-produk tersebut. Pelaku usaha yang terbukti menambahkan bahan kimia obat ke dalam produk herbal terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda hingga 5 miliar rupiah. BPOM mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur klaim obat herbal dengan hasil instan atau efek cepat. Masyarakat juga diminta selalu menerapkan cek KLIK, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli produk kesehatan. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Ngenamu-namu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Terkini.
1: Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
2: Kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
3: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
2: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
3: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
2: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.